0: kami wo yim dei suk dei sain wo ki witwan ki parajing thau ne bha myeu im do i henrei rengkat wo kajing em goyong ki irap ki i yo yiu im kajing im ko dap ko biang i ba mi ti ko suk ko sain he thau chong thau sa wei kham tam ko pun biang pun to ha jing to waro wo kajing im goyong i ka topic man go ko yar ko khro yeu man chibon ko yo i u sia tho la dang yo pore henrei i porm to i wa bon yo i klamore kita dan hi kejak kijing tip ki warap benya cepang yang ki biodiversity hotspot dui tadi kentian dan hi cia jarngo
1: tepelok de yoi abu senyau ya kitu kijing klam na uma wan mi de por pasang is kemi uman ga cibon kajing mentoy ye i ta hagani ga por de poi sindon sa ketui tuan ke program hagani ga por ke teto aku yoi open up pen senyau pen tem ye pi ya kirwai western ke program Western music. Tah gani ke por hakos dangi ya kini kirwai sing bahap ya kini kejing pembena UMK.

0: dahini por emi ya ka wiga kong kawa nagachinong larnai kawa kalam kawa da lailu ti chakmat haga jing lailu ti kaman wopan wandur da kawa chana da ikanda ton abi ya kani ka jing lailu ti yonga kong haga jing pelai kamjo interviewer uma em thaba
1: Ta hini por haga studio yong ika akashwani jawai, siyong kumeni wawya. Em lang waga winagi manbay, kwa daman kam ka entrepreneur, dan kam ka winagi manbay, kuda wanra ya ka jingkala ki imlang salang, da ki kam ki yong ka. Ta priyang siyong ha, ya ka kong Roylin Pertu, na ka chenong larnai, yong ka West Gent Hill District ka yong I. Ta priyang siyong ha, ipi kong chenika program ki yong I, kwa kuwa I wawya kalitakit, lana wawya Merjumut hei tok wa ki kam go pi da krek pi haka chanong go yong pi. Ta kam wo pentip chi pi ki log noab radio kyong I. Ka kong Roylin Pertu man go go wi na ki nong chana ya ki tiki kchu larnai ki wa juk tip I. Ki wa da chana da kandao thuli la na ki tiki kchu yong rim ki kchu larnai. Ta nung kong kwa wo kli na pi la na wo sinyaw ha pi u khanai I kachuk kachak chapang ka Parom yang ini kita cuci larnai kita ada benda nama hidup kata-kata wika iu orang ada em nado yang rim yang cak.
2: Tegar kum cnai yang ini kita cuci ke parom cnai yang ini kita cuci larnai. Mud kini dah one ko pateng dah pateng mo. Kamu ada ya cua ki bay pun ki bay li kita nado mandai mandai. Kum ye dia kuih sedem ngasnya kamu ada jo ukana parom yang bay pun mud. Nado bay por mandai wadang yok ya cem lang sepertai wobro wobulai. Temut kete kurkum cenagi jekin kicu kendal nado ni temut hado kan ni dendek ko peting na peting.
1: Jemut kini to ko wada yok peting mji dia kumu kat won peting mo nestang ni kini kaka.
2: Ah, wom mji dia kumu kat won peting.
1: Tapi wen na pihi nado kat won senem nestang pihwo kere kini kam cenak kicu kendal.
2: Nya ada mut nuwada sedang ngau cina ada mut nado dang kena he otok wa kam temo kam ada ong ye pi wa ada yo ika pateng pateng temut ke bei le da hiat pateng bago ha na ga bei yong ka teman da jo cina ba ga bei da jo im ja ga bei mo nei te temut hi por cina ga bei dang ala dang kena a temut da sedang ngau so le kende kam wa cina ga bei dang ala sedang ngau pon bon mo temut nga la nado nei te nado dang kena he temut da sedang ngau kre temut pateng pateng hi ha do ka te mut da Peteng bayi ni rukum kera ini kecukun dah.
1: Oh, tu ye bayi uang watak wa akan ni tu kekam kau her peteng daki pau-pau senem. Haman kewi pekewi keyung, nuksa kam keyung yong pi kau juk cana kecu. Tapi jemut kikon lek dah, ya emang talang di involve lang kena duduk akhian hi boh. Ye pi ukanai I kejak kamon kerukum cana gini kecu, kamon sedang pi, lene kamon lek pi, hadu uman kecu gini, dey uman daki kendau.
2: Temut kerukum cnai ini kecuh mut nungkong yuk kendal soal laliti ini pok sungwali. Temut khawatir yuk kendal mut jelu bahagam makarsan kan rupun. Taden wada depti por telang kerukum ti on bahau por diur tewa mi umma miuti cepok. Te ti on por telang eh. Te pergi dia degakari poh hayung ben temut ti telu ben ni hapok keperam tu tleb ni opok kendal. Tehaden wada telebi kam temu dilek telebi oh pok kendau lek yu damu ni kendau yap nang wayu imbo umo manda cuau cenai te yau ni kendau lek mu arbentahi uwi kendau kluj te uwi ni kendau kendau tulimo temu yau ni kendau kluj lek yau ina sunghi tang wau ni mboi ti i cedo ca pok uni himi na jerong e temu yau ni lek de lali ti i tang man uni tem em kamu tu i hipor telang uni kendau kluj
1: te kecak kamu aku au yau jing cehite MR jat ikhandau chana pi yagini ikchu mo chijat do ikhandau khluj chijat ikhandau thuli tegini ikhandau neiwon gi thaw yi pi yo kam ni jat ikhandau
2: temu yo ni ikhandau khluj le yo ina sung he tang yo uni man rap suku ti wa mi bo u chjrong lom
1: ha
2: te uni wenu ikhandau thuli wen na man na po na sung hi tang wa unim to na lom na na wa
1: wa ti chapo
2: ti chapo ba
1: Jemur kini kendau yu yu do nasung hina ni kibu kibu kau lah yu.
2: Do nasung hiu ni kendau madrap man kerpangu. Nasung lem em mereu bonu bon tau. Si tau e emu da manrap man kerpangu ni kendau so.
1: Tehirin udah darap hiu ni kendau mud da buon pi hachnong wan mo. Ti telu pi da buo pi da kamu pedem ni kendau. Ta kamu nan petenyen pi wo poi cho man chunak cho.
2: Temut yu kamte se mud man da ong ni uchna da man da chim ni o ni kundau.

Tapi tentu to irwai nak cak yang uma e bor kini klaw ke kong aroma toy. Tapi saya si uwa ke network yang I kur ke dah perdi wei klamu tu kubik kong. Tapi ne bentar ke tu kong yo bentar mana irwai yang uma ram suciang. Irwai wei betul yo bayi wamaya. Tadi abi ni irwai nak cak yang uma ram suciang.

0: Hello, Grupo Slain. Hello, Grupo Slain.
1: Hallo?
0: Hello, hi Ma.
1: Hallo? Hallo?
0: Hello. Siapa yang Ma apa?
1: Hallo?
0: Hello, hai Ma. Siapa yang Ma?
1: Ah, siapa ya?
0: Oh, dah kamu mai mai, kamu kau keluar kata ini resor pun tak mimpi.
1: Ruhai kalau yang lima semua ya.
0: Ah, ini kamu mai mai, isur kau api request kata.
1: Alam betul ya, Mas.
0: Hello.
1: Halo.
0: Hoi hoi hoi ma. Oh, kamu mai isur kuah api request kata?
1: Itu yang mau berusaha grabar taksi.
0: Mau marting pesa irwai ve ipto driver taxi. Da hachwa pun te mai de irwai. Pinai wan cha phone bi ma kata?
1: Dalam mutoi.
0: Nalo mutoi. Ah. Da ye iko ape pun apsa pai ni irwai ma.
1: Ah, kang jo nong kong ape itu.
0: Da ko blai ma.
1: Oh ya ngai ni perlap pelajaran ini.
0: Ha ha.
1: Da kam jo itu ma ra yo. Pentu, orang lain di nak kunjung ya hab ini program.
0: Tama tak saya suk yo yo kelam kam tema, tapi kalau cepun mai yang berkol bi itu pun tema ini irway yang mama ding pesai irway bi itu yo driver taxi. Tama ab ini irway yang mama ding pesai.
1: Tama,
0: ada.
1: Boleh.

กาแคบินเนตกสรการีนิกสงีดมันจรกาวุยากรายวุกอีรอยู่ Prime Minister นเรนรมูดีให้มันู Prime Minister รัชจีดอุรักษ์สลัมดูให้ปอดแรกามอยู่ประเทศเบนให้กล่าวมีกันต้องถกบวรในนิวเดลีฮาดิเอ็นเกลังกับแคบินเนตอุมนสตาร์กอินฟอร์เมชันและบรอดคาสติ้งไอชวินีไวชนาวองว่าหากนิกรายเด็กกล่าวจะพังอินีไลลุตีในมุกกาบอสักพร้อมยง Prime MinisterHei bara cakri wya kari kam u Prime Minister wa cajet wa ikdaw yake buntli ki kular ki eti wa ki temuk rekam. Ki dekhar ka cabinet le de yen ki wa de thap ki yake kiti ki wa wira wa wawaram ya u Prime Minister Narendra Modi. U Chief Minister ka Meghalaya wa kanat ke sangma ikuble wya u Prime Minister Narendra Modi hei manu u Prime Minister wa de cajet wa de cakri Islam do India.Haga berta social media u Chief Minister Kit Bok u yo Prime Minister nei bhai bor i unang pten ben wai jing job kat manang yak mat u ya geri cek mat. Di iu le i jing duwai nei liang di pat ba yang kami gelaya kat waka sarkar u yak mat ko u yak mat u Prime Minister Narendra Modi unang pten bet ko u unang kenjo ya ki mokap ki batami. U Minister utak pak ya kampura beti mala kemen rembui di iu ya chenya wai kerchan.Wang Sien di EWA Chinyak wa ikerdan yang ke Meghalaya haka Performance Grading Index PGI dau kubahai haki senam giwa wan hana daga jela da wan kohai bakaddo haka report ke PGI arpoin not kepadang iniat daiwa yuk sus pak katnyau poin kende na kecih hajar. Umar mboi yang wumtok pelajingut duhai kerdan semen han haki yalek ki kira cutam yang kesorkar wa kuntupun bahaya ipurai putih.Palang waka jelar penyok ke yaiku ibha haki Max, waki kelai haki pahek kira penkerekam haki prasnem kira dep, da yuluti wawanra haki yaki jingmi, ki warap miat cuok menerit haki senem ki wawan. Kat kami yang menestar, ki lek sedang yang kesorkar temu ke hibau kentu penpahan miat, ya irukam man, iwa beroi ye yang ipure puti, ibha miat yang dikena pure bagi nong sikai, iyop siak wa iyop bentalang berok, wai jingmi ne jing pureKentu roh yang kipat bah upat yang ke PGI kam kelat naib hak upen bah penmiat waim to dukam kam ke skor kat na ke kerdan yang nejor. Kena kubur ke tinjang tiawan ke cepi na ke Akashwani Shillong. Uhek yang akhmat kesan National People's Party NPP James P.K. Sangma dan kerek wang manu udhkot watamek ke parlimen yang keraja sabha na Meghalaya hadin wacem kikot kislau na ibahak kecuki ke semen keraja sabha dan biang lutki hipor wa selibinya kuaman ha kedep sengi ublai. Ya iselibinya kikot kisla dan lek ha ke sekretariat yang kedar rasnaan ke Meghalaya dan returning officer wa sekretari yang kedar rasnaan Umaltos L.S. Sangma.Hadirin selibnya ada diang ikut kisla nomination Ujem Sangma klaim Iwan Iperca. Ujem Sangma waman haro ukertong yang kesen sencar Meghalaya Democratic Alliance MDA dilithap uyi ikut nomination nu hakadep sengi ubelai hei emlang Ujem Minister Konrad K. Sangma ki Minister ke Cabinet ki MLA wiki nong kerchan. Naibha OMM kibituan kikertong kibithap ikut kisla na nomination naibha akan kecuki uye waw cak jid klaim iakunKaterik wakat do wakariya na pendam yi pertut tok menstep kakat witrek unain ru hadir ni te ikam yang election upun dek pura kat kam gurukom. Nei dao irukom man kesun benen weyok yutip cua cepang usulap wujur ke leher kebekalan upriya ke leher yong iur kendau wa ke laile ke District Disaster Management Authority DDMA yong ke Southwest Khasi Hills DistrictDi ee koi maham, ibu kentu iki pajba u man kiwa husiar, wawaw cem iki laat yada kiwa amka mu pentik kena ye cengan yong ki. Ka bor pelai distrik di kentu ki iki nong cong cenong wawiyan, na ilai cik iwa wagi kecaat hai por wajur uslam. Da maham la iki pajba u num lagi, ling ba ki serok kiwa celai na ke ku putut semat, na ibu hak ini wan ra iya ima ibu kru ye jing im wagi tau ki bahaw. Da kentu la iki nong lai nong wan,Waman kiwa pikir bahai penemka miki serok cenong, ki serok hek, waki serok lom hai poro juruslam, naib hai ur kendau, ihap kimo waki tingit ki betul niki lom, ye kiwa ujiah kamtam hai poro mir. Di ee jingmut iki nong cenong, wapun skem miki tiar, kiwa ye waw cakra, hakele air na sodong ki yonggi, kamtam ki tenom ten, ki tiar rep waki sanbut, kiwa ye waw cakra cakpan ki hakele air ke wakilan.Kibru kibam temit dan ini wadab, datanggi yang Office Kasai Computer Limited, kawa M. Hapamdaba, Haranikor, kawa jengai kawa Sanfau Kilometer.

0: Hani bu arada emeğitin tamamen uygulayı yolla kurar, gökkanını besleyen, uxunları iyi ki çok can çıp hangara koyan yankah, hani emeğitin bu yankah. Gökkan hori ampi ne, ampi rapi yok bari, hoi gönnavi iyi gaman rapi yok bari emeğitin bu yankah.
1: Oğuz men rapi yok bari, boyu gönü gönü liyan dayni, tlak oğuzi leytirli sotirli. De, ampa da sık işte iyi nonki, de yok isi bahak siliyan. Tlak oğumoy iyi. Jadi orang Iran mencual rezeki manci atau pemanci ke hadapan mereka berbuat baik sangat. Kalau orang tua hari ini, hampir baru baru tercium dulu re. Tapi sering nawan tu lu.
0: Tapi kubah beti odai bet mau cara beti cara.
1: Cara. Cara ada mandat menaik kat itu tuh ai.
0: Obnai sebab dia otong kubah saya ni sebab dia.
1: Oh, ampek cerai obnai April. Tete tung jat kubu mana? Menunjuk anda tung.
0: Kalau ibar obnai ya ambil apa?
1: Hei obnai oktober. Obnai oktober tu yo yo.
0: Lagi iki kong gijing gencar gijing sistemu acan hawa rapi ok kubah ini sebab dia.
1: Tiga jenjar bukan terus cepang, ini kenyang cepang. Wani ke umur, sebab tidak diikat temusnya. Nah, kita kau buat warak untuk tak pun itu umah. Warak itu tidak ke umen, tidak pun dah kos tui hali.
0: Kau kebal tapi oh ya.

0: Helt jo, men jeg vil det til mig, kom jo med sammen.
1: Og jeg vil det hisse. Har du brændt hisse?
0: Den tog vi bare i år til.
1: Og her var om i uddag, det er i lejong kivire, det er dig.
0: Den nu kunne bare nævne jeg som det vi var.
1: Og det er med i lejong her.
0: Den er til i jern her.
1: Til Emre.
0: Og jeg var sarkar lejong her, tror vi.
1: Emre. Det er her, at sarkar lejong her, det er fordi bare sarkar lejong her.
0: Tapi sudah ibu nak kami awak
1: tunggu. Sudah kami dah urut kami kedap biar biar.
0: Tapi jambat yang tu.
1: Tidak lupa mu. Per per lek selau per per lek selau. Tetapi per lek selau kem tu tetap tu.
0: Tapi jambat.
1: Kalau tuh buat eh baju tu kai un obi.
0: Nam tol la tol bi gam ma.
1: Ore ti thar ka.
0: Sum bi la thum bi da.
1: A sum bi la thum.
0: Ore ma kam thum bi.
1: O sum bi la. Da thum ba e ham da. Sum bi e ham bon.
0: Da bi ti ma na chara.
1: Da bo un thum. I bo.
0: Da sum bi an ya jin ta bi ya.
1: Ka na wa re i chi sa. Na ta u i chi la. Hao ar sa. Tak kau, har arsen mau ular ini cermi. Arsen lepas ada maju.
0: Tapi cermi atom dia, dia aldeh cermi mau kiri di muka.
1: Mau kau cermi lagi.
0: Yang dia nak nak kau.
1: Eh ya, cermi lagi nak pergi mana? Dia dah ada cermi cenang, pak cerban, ante.
0: Cucuan an.
1: Eh, cucuan item. Malik ada. Hah, suan suan betul ini tegak tak buiar, suan suan entira.
0: Kamu ni jadi bukan tuh biar semua kan?
1: Yang hitam kita di tempat, kita di berat tu. Kamu tuh sulit, kamu tuh betul, betul boleh, betul sah. Tete, angkat ilu ini itu betul, pergi usut lagi, usut lagi, usut terusnya.
0: Mem sambil mencari tentang yang nusmu kan?
1: Cepat.
0: Karena ini makam kecil.
1: Cepat lah. Ada urusan hara lah. Utus murid bukan tu. Hara lah cemang jengah beri yo. Bukan dia di sini.
0: Kau nusmu kan mana yang sambil dia?
1: Ada datang ialah peracunan baru tersembunyi asmuri.
0: Mantau ni yang di mana di.
1: Tak ada kira itu, tuh tak tahu lagi.
0: Tapi peranan rapi ni, cuman pun jangan nikeli di kawan le di yau sok butong rapi ni yau kawan pun biar di ni kenyang abang kenyang ini jeng tuh be.
1: Emre, ya tuh kat mar jarjir, tak emri keli ka. Kat jarjing tip ya tuh, jarjing tip hi tak emhiru ya keli ka. Mau keli file. Kalau awak tak perlu kena hok, hante.
0: Tapi, oh, semua retong dia, gimana ya? Hai pori wa, kepala api nomor.
1: Oh, berani. Angkat berajak, tuh kita najur lah.
0: Membentuk tongkang biri mon.
1: Eh, semua retong bertong, kau najur lah itu.
0: Oh, sosokan kau mantung dia apa ni?
1: Tu sok sok le, sok sok naik tunggu tunggu berani mas, tunggu tunggu ke perial empati, jarjing tunggu itu, tunggu lap itu, yuk kita utai lap, tunggu dan dia yuk kita utai dan.
0: Lagi benai kau tu, yuk saya sok nanti.
1: Tetapi le tunggu he, nang lo benai mas, nang la cara he, nang le benai di sembaru rok, tetap ho benai ni ada yuk kau.
0: Jangan cuma jenjar dia tuh dia.
1: Cepat.
0: Tiada kami tidak jenjar.
1: Tuh sejak kita semula, ya umat Ingre setet bau Dubai.
0: Jangan jualan tuh jenjar tiada umat.
1: Emre. Asurat betai.
0: Jangan tahu lah kencang bisa.
1: Tak habis lagi cemlai dah.

kini kedai ke Akashwani Shillong ke Kubur dan Pulih dekat Juliana Poling. Minya Pashwa Shikimat Bukongsan. Umitri Ramba Aduk Kari Narendra Modi ulalong Umitri Ramba Aduk Palashakti Selamtam kum Umitri Ramba Aduk Jongkari India Negasngi. Umitri Ramba Kajalla Konrad Kongkal Sangma ula ai kublai yang Umitri Ramba Aduk Kari Narendra Modi nambar bawla Shakri Selamtam kum Umitri Ramba Aduk Jongkari. Ujim Spiki Sangma nunganam jangka seng NPP unlong urkot jangka Raja Sabha naga jalla Mikhalia nambar ba amdan bathep kerteng naga bentak ke nikashuki. Ka Penusla Civil Subdivision kalapin mi ia kajing penbina halor kipol bathamai ban khang ia ka surok lan yengkot langkerdan kalinti bandit dauki. Mentang ia pahashi kubor kibabinia. Narendra Modi, Menteri Rambak Aduk Keri, ula kelalong kumu Menteri Rambak Aduk Jongkeri India ula Syajid, pat ubabat selamtam kumu Menteri Rambak Aduk. Umudi ula Shim, Umudi ula Bamsmai, haka arpun diteri ujemang azar kat saw, bat ula beteng ia kajing syakri jong umentala saw hajar, lai spa, kandai pengendai sengi. Kabapelong ya u, kumu Menteri Rambak Aduk bala jid men syakri selamtam, haka history Jongkeri India. Ula tamru ia ke rekod jong kajing long Menteri Rambak Aduk bala jid. The President of Upandit Jawaharlal Nehru, Kabalong, Saw Hajar, Laispa, Kenaipu Prasngi. Hakapur ba Bun Kiri Kisaki, ia ke jingkela haka sain pertai, ke jingkela mankapur haka sorkar, bat ke jing bim tikena jongki polisi, keri India kelamat, ia ke jing beteng haka jinglong nong yalam bat ke jing sinsyar. Ki jingwat benia balai lut, haka pertai kila bu yang Menteri Rambak Aduk Jongkeri India Narendra Modi na pereng kinong yalam basen syar pait ba uba pau nam tam haka pertai. Hala ai buram ru yu na palat lai pau tadi kiri. Ki nong yalam jongka pertai kila ai kublai yang Menteri Rambak Aduk Keri Narendra Modi baula syakri kum u Menteri Rambak Aduk Paslam Tam Jongkeri India. U Presiden ke Sri Lanka U Anura Kumara Dissanayake. U Presiden Menteri Rambak Aduk Jongka Papua New Guinea, U James Marape, U Menteri Rambak Aduk Jongka Trinidad Bat Tobago, U Kamala Prasad, Gila Yarok Ya Kajing Senshar Bapin Kelador Ya Kari, Kajing Asa Jong Una Kebenta Ke Global South, Bat Kajing I Jenga Jong U Ya Kari India, Kabala Man Penyedai Bat Kebaklan Haka Liang Kayok Kekon. Ki Menteri Sarkar Pedeng Bekentup Yau Amit Shah, U Dr. S.J. Shankar, U Piyush Goyal, Kan Nirmala Sitharaman, Batu Shivraj Singh Chauhan, Nalor Kiwaipan, Kila Kitbok Kitruyang, Yang Menteri Rambak Aduk Keri, Narendra Modi. Ka Kenhun Menteri John Kasar Kalpdeng, Ni Kesengi, Kala Menteri Ban Ai, Yaka Jengero, Yang Menteri Rambak Aduk Keri, Narendra Modi, Halor Ka Jenglong Menteri Rambak Aduk Besyakjit, Mansyakri Selamtam, Na Kebentar Kesamai Balabuk Renti. Haba pentip sekilap pasal kubur New Delhi, hadin ke jingalang jong kunhun menteri, u menteri katnat information and broadcasting u Ashwini Vaishnav, u lo ang ba kini ke jingakren, halor ki mau jam berkongsan haka jing syakri berpeteng, jong u menteri rong badu, ia ke jajt menriu, kumba lajit lah kedat ke kedauru, ia ketu kat ni ke jingkular, bat ikira ki bala aida u. Kidekot jong ke kunhun menteri ke layaro, yang menteri rong badu kari Narendra Modi. U Menteri Rambak Kajalla

Terpeluk roi pada janda bi praso pasaminin, naka stesen yang ke Akashwani cuai. Hei, pada biang pada wis sok na iwa ke Akashwani ini Delhi ni bentak aku kubor hektin Hindi ko khatsan minin. Hei, pada kan Devici, lau is sok biang iwa Akashwani Delhi ni bentak aku kubor hektin pereng. Hei, pada kan dek khatsan minin lau yuk wani ya ke spotlight program. Hei, cem biang iwa ke Akashwani cuai, hei pada kan dek li pau minin ni bentak aku kubor kiwa dansa. Nang abik ki kubor ki wubun, kini tok Akashwani Jawai.

Haka program kirwai jentia haka chuk wakat ni di yau isnya wak tuki artili kirwai na kach o yong ma regular chalam rwai wa ipotu yu awa maya pembut se rwai wa ar chilong. Dari pertain cok-cok ini ke program yang ini ke jenmen, dia open tema na cipi ya irwai yang umar David Tuan Sena irwai wa ipotu yu haka persentu wa irwai wa ar sengikha. Dari abik ini ke artili kirwai yang umar David Tuan Sena.